0: panjang, ulah mai oi oi ra. Ada kokorot tu mereo malah. Cecet nah, marka perwala.
1: You're listening to Triple J.

kondruen mareke ara india ngolong kaya oyo oyo ra ara kokoro kondruen malah cicit lah mareka perwala.